tahun ini. Ceritanya akan berpusat pada Keitaro, pemuda yang menghadapi ancaman penghancuran rumah dan juga pabrik kembang api keluarganya akibat pembangunan jalan serta perluasan kawasan perkotaan. Film ini mengangkat persoalan keluarga, warisan budaya, dan juga perubahan lingkungan dengan visual bernuansa lembut menyerupai lukisan cat air. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Tahun Pro 2, coba ngaku nih, siapa yang kalau chattingan gitu ya sering banget pakai emoji lovely crying face atau emoji yang nangis deres gitu ya teman Pro 2. Nah, ngomongin soal emoji yang satu ini juga lagi rame banget teman Pro 2 ya di sosmed nih. Katanya emoji lovely crying face ini dilaporin jadi salah satu emoji nih yang paling banyak digunain di dunia di sepanjang tahun 2025 kemarin. Bahkan katanya dia berhasil ngalahin duo seniornya yaitu Rotful gitu ya, tertawa terbahak-bahak sama juga ketawa nangis juga teman Bro 2 yang memang sebelumnya langganan nih di posisi teratasnya. Nah, katanya ini datanya diambil ya dari 665 juta emoji anonim gitu ya yang digunakan lewat Gboard di berbagai negara. Dan sebenarnya ya menariknya adalah makna dari emot lovely crying face sendiri tuh kayaknya memang sekarang dipergunakan gitu ya, jadi makin luas gitu maknanya ya. Kayak bukan cuma buat nangis karena sedih aja, tapi juga biasanya orang-orang bisa pakai kayak berarti lucu banget gitu ya, kalau lucu banget pakai ini emotnya gitu ya, terus kayak gemes banget atau malu gitu ya, sampai sesuatu yang terlalu emosional juga orang-orang pakai emot yang satu ini ya teman Prodo ya. Tapi emang kalau ngomongin emot yang satu ini emang agak multifungsi sih ya. Kayak aku sendiri pun kadang-kadang sering memakai emot yang satu ini teman Prodo buat lucu-lucuan gitu ya. Nah, kalau kamu nih teman Prodo salah satu yang sering gak pakai emoji yang satu ini juga.

masih barengan sama aku Idel di pada pagi ini teman pro 2. Dan teman pro 2, aku mau nanya dong, hayo ngaku nih jujur ya. Siapa yang kalau baru buka mata tangannya langsung nyari handphone gitu ya? Bangun tidur nih, yang dicari pertama kali handphone gitu, langsung tangannya gerusukan ke samping-samping ya. Padahal nih, coba dikasih jeda sebentar teman pro 2 ya, sebelum kamu buka mungkin WhatsApp, Instagram, atau mungkin bahkan kerjaan kamu nih teman pro 2. Karena dikutip dari rri.co.id nih, gak langsung ngecek handphone setelah bangun tidur bisa bikin pagi kamu kerasa lebih tenang dan juga lebih terarah. Nah, beberapa menit pertama nih bisa kamu pakai dulu nih buat menyadarkan diri gitu ya, dari bangun, duduk, terus minum air putih, terus ngelakuin stretching-stretching ringan, terus juga buka jendela kamar mungkin ya, atau ya tadi itu ya, sekedar duduk nyiapin diri kamu dulu gitu, jadi gak langsung buru-buru megang handphone. Soalnya nih, kalau langsung kena notifikasi, biasanya perhatian kita tuh bisa langsung jadi kemana-mana gitu ya. Nah, kadang juga mungkin buka handphone niatnya cuma cek satu pesan aja gitu ya, tahu-tahu malah kelebihan dia tuh udah nge-scroll setengah jam ya teman pro 2 ya. Nah, tapi sebenarnya ya teman pro 2 gak harus ekstrim kok kalau kamu mau mencoba menghilangkan kebiasaan yang satu ini. Coba mulai dari 10 sampai 15 menit nih tanpa handphone kamu gitu ya setelah bangun tidur, terus ditambah deh pelan-pelan dan dirutinin gitu ya. Nah, kira-kira nih teman pro 2, besok pagi kamu berani gak bangun tidur gitu ya, bangun pagi tanpa langsung ngecek handphone kamu? Oh,

0: Menjaga tali silaturahmi antar sesama sangat dianjurkan dalam berkehidupan sosial. Menjaga tali silaturahmi merupakan bentuk persaudaraan antar umat manusia. Pepatah Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya. Yang artinya, walau tidak berjodoh, persaudaraan tetap harus dijaga. Pepatah ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persaudaraan antar umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan perbedaan, tidak perlu lagi mempermasalahkan apa keyakinan seseorang, karena kita semua sama. Negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 ngaku nih, siapa yang kayaknya sering overthinking gitu ya, atau kayaknya pikiran tuh kerasa penuh terus gitu ya. Nah nih, kalau kamu ngalamin hal kayak gini nih teman Pro 2 ya, ini bisa jadi ya, ini kamu kurang membaca buku kali ya. Nah, kamu bener gak nih yang suka overthinking jarang baca buku? Nah, ini dikutip dari rri.co.id ya. Karena katanya nih, baca buku tuh bisa jadi salah satu aktivitas yang bisa ngebantu kita untuk bisa ngalihin perhatian nih dari pikiran yang terus berulang, sekaligus memberikan ruang kita ya untuk memproses pengalaman dan juga emosi. Dan menariknya juga ya, membaca buku nih, terutama juga mungkin membaca buku fiksi ya, bisa bantu ngalihin perhatian dan pikiran kita yang berulang, sekaligus juga ngasih ruang buat kita untuk memproses emosi dan juga pengalaman. Jadi kayaknya kalau kamu nih yang kayaknya malam-malam gitu ya suka overthinking gak jelas, kayaknya coba deh ambil buku yang mungkin kamu suka lah ya, gak perlu tebel-tebel nih teman Pro 2, yang penting dirutinin aja dulu. Mungkin kalau kamu suka fiksi gitu ya, buku-buku cerita fiksi atau apapun itu, dibaca aja teman Pro 2 ya, kayak dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan kalau bahasa peribahasa gitu ya, kayak sedikit-sedikit lama-lama ini bakalan jadi habit yang bagus juga untuk kamu. Jadi siapa tahu nih mungkin yang tadinya kayak aduh aku kepikiran sesuatu gitu ya, kepikiran terus, atau mungkin malah nanti kalau udah baca buku berubah jadi kayaknya satu bab lagi deh baru tidur atau lain sebagainya teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, tim yang suka baca buku atau tim yang suka overthinking nih sebelum tidur?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kawan Pro 2, kamu nih kalau punya sampah di dapur gitu ya, atau mungkin daun-daunan kering di rumah kamu gitu ya, kira-kira kamu langsung bakar kah, langsung buang kah, atau gimana nih Kawan Pro 2? Tapi nih Kawan Pro 2, kalau kamu punya sampah-sampah kayak gini ya, jangan buru-buru dibuang, karena ternyata sampah-sampah organik yang kayak gini bisa disulap jadi pupuk kompos yang pastinya juga bermanfaat banget buat tanaman kamu. Nah, ini info yang cocok ya untuk kamu mungkin yang suka sekali dengan tanaman-tanaman gitu ya, di rumahnya punya tanaman hias kah atau apapun itu ya, tanaman tumbuhan buah-buahan atau sayur-sayuran gitu ya. Nah, caranya juga gak ribet ya teman-teman, produk gampang banget, dan ini dikutip dari rri.co.id gitu ya. Ada tips-tipsnya adalah, yang pertama nih, kamu bisa ngumpulin daun kering ya, sisa sayuran atau mungkin sisa makanan nih, terus kamu pisahin deh dari plastik dan sampah lainnya juga biar lebih cepat terurai gitu ya. Dan biar lebih cepat terurai lagi, bahan organik yang tadi mau dijadiin pupuk nih bisa kamu cacah dan juga kamu campur nih dengan bioactivator atau mol. Nah, kalau kamu penasaran mol itu apa, mol ini adalah cairan fermentasi ya yang mengandung mikroorganisme pengurai dan bisa dibuat dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kamu. Nah, menariknya kayak air cucian beras nih, ternyata juga bisa dimanfaatin ya untuk membuat si mol ini Kawan Pro 2. Jadi kayak kalau udah mateng gitu ya, kompos biasanya bakalan nantinya berwarna coklat kehitaman, dan teksturnya tuh kayak remah-remah gembur gitu, dan katanya baunya juga gak terlalu menyengat. Jadi kalau kamu nih punya sampah-sampah organik di rumah gitu ya, daripada berakhir sia-sia, mendingan kamu ubah Kawan Pro 2 jadi nutrisi untuk tanaman yang ada di rumah kamu. Yang pastinya juga ini simple ya Kawan Pro 2 ya, hemat dan pastinya juga lebih ramah lingkungan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

berdua, sekarang nih kalau mau dengerin RRI bisa makin gampang, makin seru, dan yang pastinya juga makin digital. Nah, kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Caranya juga gampang banget nih, cukup download aja aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, dan yang satu ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Yang pasti nih gratis teman Pro 2 ya. Cukup cari nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

jam 10 pagi nanti. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ke informasi-informasi berikutnya nih. Tapi yang sebelum itu aku mau nanya dulu nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih kayak lagi punya tugas yang penting gitu ya, tapi malah bilang kayak ah nanti aja deh, masih ada waktu gitu ya. Tau-taunya deadline nih udah di depan mata kamu. Nah ini nih bisa jadi yang namanya prokrastinasi teman Pro 2. Nah dikutip dari rri.co.id nih, katanya prokrastinasi ini bukan selalu berarti kita malas ya atau nggak bisa ngatur waktu kita, tapi kadang kita nih nunda bikin tugas gitu ya, nunda nyelesain pekerjaan kita karena tugasnya nih yang bikin bosan gitu ya, terus juga mungkin bikin kamu cemas, frustasi atau takut gagal. Nah terus nih kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini gitu ya, kira-kira cara ngatasinnya gimana sih gitu ya. Nah yang pertama nih, kamu bisa coba ngenalin dulu nih perasaan yang muncul gitu ya, lalu pecahkan tugas yang besar menjadi langkah yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi kayak kamu bisa melakukan step by step gitu ya, dari hal yang paling kecil dulu yang bisa kamu lakuin. Dan gak perlu mikirin semuanya tuh dalam sekaligus teman Pro 2. Jadi cukup mulai aja dulu dari satu hal yang sederhana. Dan jangan terlalu keras juga lah ya teman Pro 2 sama diri sendiri kalau memang sempat menunda. Jadi dikumpulin niatnya gitu ya, terus juga mungkin diingat kembali gitu ya, kayak harus dilakukan, memang harus diselesaikan nanti. Nah ini bisa memicu kamu untuk bisa ada kemauan dan memulai untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Jadi dimulai dari sekarang teman Pro 2 dan bukan nanti. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 salah satu yang sering kena prokrastinasi ini juga atau enggak nih teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 aku mau tahu dong, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini juga, aku pengen tahu nih kira-kira tips apa sih yang paling sering kamu lakuin gitu ya, yang mungkin juga ini kalau kamu sharing bisa bermanfaat buat teman Pro 2 lainnya teman Pro 2. Nah kamu bisa langsung aja ceritain ke aku di WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau juga lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, dan aku akan bacain atensi kamu di pagi hari ini.

sudah ada atensi yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita ya. Ini soal teman produa nih yang mau cerita mungkin ya pengalaman pribadi, cara-caranya mereka nih untuk bisa mencegah hal-hal yang berbau prokrastinasi atau tadi itu tadi ya, kayak semacam mental block untuk melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan segera gitu ya teman produa ya. Dan udah ada dari Kanadia nih di Cibinong, katanya halo selamat pagi Kak Idel, kalau aku sih biasanya ya untuk menghilangkan rasa menunda-nunda aku untuk ngerjain tugas adalah biasanya bikin to-do list di malam sebelumnya Kak. Jadi besok bangun tuh udah tahu gitu ya kayak aku harus ngerjain apa dulu. Kalau gak ditulis sih biasanya memang aku malah jadinya nge-scroll HP dulu gitu ya, dan akhirnya juga kerjaan gak dimulai-mulai. Itu dia kenapa aku bikin to-do list kata dia. Oke, ini menarik ya teman produa ya, buat kamu mungkin juga yang gampang ke-distract nih, bisa banget bikin to-do list gitu ya di malam sebelumnya supaya udah tahu gitu besok harus ngerjain ini gitu ya. Dan ada lagi nih dari Kak Rizky di Bogor, katanya selamat pagi Kak Idel, aku Rizky. Kalau aku sih biasanya Kak pakai cara 5 menit di awal nih. Kalau lagi males banget gitu ya, aku bilang pokoknya ke diri sendiri udah kerjain aja dulu 5 menit gitu ya. Biasanya nih nanti kalau aku udah mulai ngerjain malah jadi keterusan gitu ya. Karena memang ya itu tadi ya, balik lagi yang susah tuh emang pas mulainya Kak. Jadi memang harus dimotivasi 5 menit aja ngerjainnya. Abis itu bablas deh ngerjain terus katanya. Seru ya teman brodo ya, menarik juga dan kayaknya patut kamu coba nih. Misalkan kamu kayak males banget gitu ya, daripada kayak keterusan gitu ya dan berlarut-larut tugasnya gak jadi kelar gitu ya, better 5 menit dulu aja ya kayak Kak Rizky ini. Dan ada juga nih dari Kak Salsa di Dramaga, katanya halo selamat pagi Kak Idel, aku Salsa di Dramaga. Kalau aku sih biasanya matiin notifikasi handphone Kak pas lagi ngerjain sesuatu katanya ya. Soalnya godaannya itu luar biasa banget ya. Kadang-kadang nih baru 5 menit ngerjain tugas tiba-tiba udah ngebuka TikTok, ngebuka Instagram gitu aja. Jadi sengaja aku matiin notifikasi dan HP-nya biasanya aku taruh agak jauh dan aku biasanya lebih fokus ngerjain sesuatu yang harus aku selesain dengan komputer ataupun tab aku katanya gitu. Nah ini salah satu cara yang bisa kamu coba juga teman produa ya, jauh-jauhin handphonenya gitu ya, matiin notifikasinya supaya tidak tergoda gitu ya untuk buka-buka yang lainnya. Oke deh, terima kasih teman produa juga atas atensi kamu di pagi hari ini gitu ya. Dan ini juga semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman produa lainnya gitu ya, untuk bisa menghindari distraksi-distraksi saat mengerjakan tugas-tugas yang memang harusnya dikerjakan. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau entar-entar mah, malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

perduaannya Indonesia nih tuan perduaan. Nah, kamu kebayang gak nih lagi naik bus gitu ya, terus tiba-tiba ada pertunjukan tradisional di dalam keretanya. Dan ini beneran terjadi tuan perduaan di KCIC gitu ya, yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghadirkan nuansa budaya Jawa Barat untuk memeriahkan HUT ke-81 Indonesia tuan perduaan. Dan katanya nih penumpang bus ya dan juga pengunjung stasiun Padalarang tuh diajak menikmati berbagai pertunjukan gitu ya, mulai dari tari topeng Cirebon, terus juga kecapi suling sampai dengan tari merak nih. Dan ini jadi perjalanan yang bukan cepat dan juga nyaman, tapi juga kayaknya bisa sekaligus kalian ya kenalan sama budayanya Jawa Barat. Keren ya tuan perduaan ya. Transportasinya modern gitu ya, tapi budaya lokalnya juga tetap ikut melaju gitu. Nah, kalau kamu naik bus nih terus tiba-tiba ada tari merak di depan mata, kira-kira kamu malah terkejut gak ya? Maksudnya kayak langsung ngerekam kah atau ikutan joget nih tiba-tiba?

0: sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.
1: Teman terbaik kamu.

92, kalau ngomongin soal budayanya Indonesia nih, ternyata ya musik nih bisa jadi salah satu cara ya yang paling seru juga nih buat bisa ngenalin Indonesia ke dunia, Tuan Pradua. Nah, Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang ya kalau pertunjukan musik itu bukan cuma soal hiburan aja, tapi juga bisa jadi strategi nih untuk bisa memperkuat kehadiran budaya Indonesia di panggung internasional. Contohnya aja nih ya, lewat pertunjukan String of Equator Musical Journey to Indonesia yang digelar di 3 kota di Eropa, di Oslo, Santa Susana, dan juga di Den Haag. Dan yang dibawa pun bukan cuma musik-musik yang modern aja ya teman Prodo ya, tapi memang kekayaan musik Indonesia dari wilayah barat, tengah, bahkan sampai timur yang emang masing-masing nih punya karakter yang unik-unik banget. Keren ya teman Prodo ya, jadi sebenarnya memang lewat musik ini orang di dunia ini bisa kenal betapa beragamnya dan indahnya ya budaya Indonesia. Nah kalau kamu nih teman Prodo mungkin punya kesempatan untuk ngenalin satu musik atau lagu-lagu Indonesia ke orang-orang luar negeri, kira-kira kamu bakal pilih lagu apa untuk kamu kenalin?

Teman berdua, kadang-kadang aku juga mikir gitu ya, kayak kalau misalkan ketemu gitu ya fasilitas umum yang kayaknya kurang oke gitu ya, kayaknya sayang banget kalau cuma jadi bahan obrolan aja gitu ya. Karena kalau jadi bahan obrolan aja, kira-kira apakah akan ada perbaikan atau enggak gitu ya. Nah makanya nih teman berdua, kalau kamu ngalamin fasilitas umum yang mungkin kurang oke gitu ya, kamu bisa banget nih langsung kirim keluhan kamu dan juga pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Dan program ini ada di Pro 1 RRI Bogor, dan nantinya semua aspirasi kamu bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusi nyatanya. Nah Halo RRI ini siap setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa hubungi WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga lewat telepon di 0251831450. Jadi kalau kamu nih ngalamin hal-hal yang kayaknya fasilitas umum yang kurang oke atau apapun itu, boleh banget teman Pro 2, langsung kamu laporin aja ke Halo RRI.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

0: Eh, Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.

Make You Mine dari Public Teman Pro 2 menghantarkan kita nih ke penghujung sepada di pagi hari ini, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, semoga informasi-informasi yang aku share ke kamu di pagi hari ini bermanfaat untuk kamu pastinya. Dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran di pagi hari ini, Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, Teman Pro 2, saya terus on Pro 2 FM, karena sebentar lagi akan memasuki jam request untuk kamu. Mungkin yang punya request-request lagu boleh banget disiapin dari sekarang. Kalau gitu, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Bye-bye, Teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2, ada Adam di sini yang menemani santai siang lo sampai dengan jam 3 nanti seperti biasa teman Pro 2. Tapi mungkin akan terpotong, bukan mungkin sih, pasti akan terpotong sama siaran langsung sholat Jumat nanti ya teman Pro 2 di jam 12-an teman Pro 2. Jam 12 kurang lah gue dicabut kayaknya, karena gue juga harus sholat Jumat teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, seperti biasa ya dari jam 10 sampai dengan jam 1 ini waktunya lo buat sharing playlist lo teman Pro 2, request lagu-lagu terfavorit lo yang nanti bakal gue bacain dan gue putarkan untuk didengarkan bersama teman Pro 2. Jadi langsung aja request ke 0811 111 5222 teman Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, udah ada WhatsApp yang masuk lagi nih dari Kak Bahrum. Katanya, assalamualaikum, selamat siang Kak Adam. Apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum. Kalau kemarin namanya siapa, Bahrum? Dari Jakarta katanya mau request lagunya Denada Benar Salah Hanyalah Salah atau lagunya Justin Bieber Of My Face. Oke deh, kalau gitu bakal gue puterin yang Of My Face ya, Bahrum. Terus katanya juga semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak ya Kak Adam. Terima kasih kembali. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga juga doa baiknya kembali ke Bahrum. Next ada dari Cynthia yang katanya lagi pengen dengerin Lembar Birunya Danila. Ini lagu terbarunya Danila ya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada info seru nih. Katanya pemerintah Bogor barengan sama PT KAI Indonesia, teman Pro 2, itu lagi ngebahas rencana penataan dan pengembangan kawasan stasiun Bogor. Gokil nggak? Dan ini tuh dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi publik, katanya teman Pro 2. Saya sebagai pengguna transportasi publik banget, nggak sih bohong. Dulu-dulu, kalau dulu iya, sangat anak Transum, setiap hari naik Transjakarta kalau dulu, tapi kalau sekarang sih naik motor ya. Itu katanya apa namanya, pertemuannya berlangsung di Balai Kota Bogor, itu digelar hari Kamis kemarin, teman berdua, dengan melibatkan banyak pihak gitu. Direktur Umum PT KAI Bobby Rashidin itu ngomong kalau misalnya pembenahan stasiun Bogor menjadi salah satu fokus kerjasama yang dibicarakan bersama dengan pemerintah daerah. Kita doain aja ya supaya stasiun Bogor bisa kayak Paris. Enggak ya, enggak segitunya, terlalu berlebihan. Oke deh, lanjut kita bacain requestan yang udah masuk dari Alexa, katanya lagi pengen dengerin Pujaan Hatiku dari Jikustik. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama.

Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut dengerin dan muterin requestan dari lo, teman Pro 2. Udah ada beberapa requestan yang masuk nih, teman Pro 2. Ada dari, bentar kita lihat dulu teman Pro 2. Ada dari Rini yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Katy Perry yang Watch It Burn, teman Pro 2. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Cynthia. Katanya pengen dengerin lagunya Hindia banget, lagi pengen dengerin lagu suaranya Baskara katanya. Aduh, genzi-genzi pencinta Baskara nih pasti. Berdansalah karir tak ada artinya katanya teman Pro 2. Oke, siap, nanti kita puterin. Terus yang terakhir ada dari siapa nih? Dari Isma katanya mau request You'll Be In My Heart-nya Niki. Salam buat teman-teman yang baru wisuda katanya. Oke, siap, langsung aja kita puterin.

0: Udah tahu belum? Bacharuddin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pencarian Bayu Zulkarnain, ASN Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor yang diduga jatuh ke Sungai Cisadane memasuki hari ke-7 Rabu 19 Agustus. Tim SAR gabungan menyisir aliran Sungai Cisadane dari lokasi kejadian menuju kawasan Bendung Empang yang jaraknya sekitar 4,5 km dari titik awal pencarian. Selain penyisiran, tim juga melakukan penyelaman di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik Bayu terjatuh. Dan hingga hari ke-6 masih belum ditemukan tanda-tanda keberadaan Bayu. Kita masuk ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Film Club Kid karya Jordan First Man resmi merilis trailer perdana setelah menarik perhatian di Festival Film Cannes tahun ini. Film yang dibintangi Cara Delevingne, Diego Calva, Kibri Howell Baptiste, dan Reggie Absolom ini mengamankan hak distribusi film tersebut lewat kesepakatan senilai 17 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 301,6 miliar rupiah. Club Kid mengisahkan seorang promotor pesta yang sudah meninggalkan kehidupan malam, lalu tiba-tiba bertemu dengan putranya yang berusia 10 tahun. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2026. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Produa FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi dengerin dan muterin lagu requestan dari kamu, teman Produa yang udah masuk. Ada dari Ricky yang request lagu Die For You dari Joji, teman Produa. Aduh, ini lagu kayak romantis banget ya. Tapi kalau lu tuh sering gak sih, teman Produa, denger kalau cowok ngomong kayak I'll die for you, I'll take a bullet for you, atau I'll do anything for you gitu, teman Produa. Tapi giliran lu suruh kayak ya udah kamu jangan begadang, nggak bisa. Ya udah kamu berhenti ngerokok, tapi tetap dilakuin gitu. Kadang tuh sebenarnya yang lebih romantis dari I'll die for you, I'll live for you, nggak sih, teman Produa?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut bacain dan muterin requestan dari lo, teman Pro 2, yang udah masuk ke WhatsApp kita. Ada dari siapa nih? Dari Solih, katanya minta diputerin lagunya Serana dari For Revenge, teman Pro 2. Aduh, ini lagu pertama kali gue tahu For Revenge, teman Pro 2, sejujurnya ya, dan lumayan nyantol gitu di kepala. Next ada dari Lisa yang pengen dengerin lagunya Rihanna yang Umbrella katanya. Aduh, udah lama banget lagi gak denger lagu ini. Oke deh, nanti kita puterin, teman Pro 2. So, stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Anyway, teman Pro 2, mungkin ini requestan terakhir yang gue puterin dulu ya, teman Pro 2, karena setelah ini kita bakal gabung ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Sakaratul Mukminin rahimakumullah, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di antara salah satu hari Aid kaum muslimin yang terus kita ulang di pekanan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang memberikan motivasi pada diri kita untuk taat, tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan yang mampu menghalangi diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, kita berbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh pengikutnya. Dan Allah semoga izinkan kita, mudahkan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Kita warga negara Indonesia pernah merasakan kehinaan yang luar biasa. Kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih berada dalam kehinaan tersebut. Dengan adanya penjajahan yang beratus-ratus tahun, orang susah beribadah, orang susah mencari makan, orang yang harusnya hidup sebagai manusia mendapatkan keadilan, hidupnya dihinakan, bahkan dihinakan lebih dari binatang. Ketika kita pernah merasakan memberi makan ayam dengan kita taburkan beras, atau kita taburkan jagung, kemudian ayam itu datang dan bergerumun mengambil butiran-butiran beras dan jagung tersebut. Ternyata itu pernah terjadi kepada rakyat Indonesia, yang kondisinya ketika jagung ditaburkan, kemudian rakyat bergerumun mengambil tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala caranya, Allah kirimkan para ulama-ulama besar yang kemudian menjadi kejayaan kaum muslimin di abad ke-19 yang dimiliki oleh Indonesia saat itu, yaitu dengan satu kata, al-jihad. Kalimat ini luar biasa disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar yang menjadi guru besar saat itu oleh para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ulama dari Minangkabau ini kemudian memiliki murid-murid yang luar biasa. Salah satu muridnya adalah K.H. Ahmad Dahlan, kemudian mendirikan Muhammadiyah, kemudian K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, kemudian ada Syekh Karim Zaidan, Syekh Karim Amrullah, yang kemudian punya anak yaitu Buya Hamka. Ini ulama-ulama yang luar biasa yang kemudian merintis, mengatakan Indonesia tidaklah menjadi negeri yang baldatun thayyidatun wa rabbun ghafur ketika Indonesia masih dibelenggu, dijajah oleh orang lain. Kalimat jihad ini menjadi penyemangat di majelis-majelis kaum muslimin. Bahkan setelah kemerdekaan pun seruan jihad pernah terjadi, yaitu digelorakan oleh Nahdlatul Ulama saat itu dengan seruan jihad. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu syariat saja mampu menjadikan seseorang menjadi mulia. Mulia bukan berarti memiliki sesuatu saja, namun dia terbebas dari sesuatu yang menghinakannya. Manusia yang harusnya dimanusiakan menjadi orang yang dimuliakan, dihinakan seperti binatang. Harga dirinya tidak ada, diperjualbelikan, diperbudak. Kemudian datang dengan datangnya Islam, dengan datangnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menggelora dalam dirinya, terbebaslah dia dari perkara-perkara tersebut. Hal ini kalau kita lihat di dalam surat Ibrahim, Allah menceritakan pula kejadian yang sama yang terjadi dengan Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa sedang berbicara dengan kaumnya, udzkuru nikmatallahi alaikum, wahai kaumku, sering-sering sebutlah, sering-sering ingatlah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab, ketika Allah telah membebaskan kalian dari kejahatan Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya. Yudzabbihuna

abna'akum, mereka telah menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak kalian perempuan hidup dalam kondisi kehinaan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, yang demikian merupakan ujian yang begitu besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum, dan Allah telah mengikrarkan, telah menyampaikan, jikalau kalian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi jikalau kalian ini kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, waqala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, dan Musa mengingatkan kembali kepada kaumnya, jikalau kalian ini kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian tersebut, nikmat dibebaskan dari Fir'aun dan juga tentaranya. Kalau kita, nikmat terbebas dari penjajahan yang luar biasa. Jikalau kita kufur terhadap nikmat yang tersebut, innallaha laghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Jikalau seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai makhluk yang diciptakan terakhir nanti, kemudian semuanya kufur kepada Allah, sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jikalau seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dari Nabiullah Adam sampai dengan orang yang terakhir nanti diciptakan, maka tidak menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka sudah selayaknya kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat al-istiqlal, nikmat kemerdekaan yang telah kita miliki. Kemudian kita upayakan jalur kemerdekaan yang dulu dilewati oleh para ulama, para syuhada, kemudian kita jalurkan kembali pada diri kita. Mereka menghabiskan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Mereka mengorbankan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah. Meninggalkan keluarganya untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan salah satu jenderal yang hidupnya hanya memiliki satu ginjal, ternyata mampu kemudian menggelorakan jihadnya, yaitu Jenderal Sudirman rahimahullahu taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita saat ini ketika pengen memiliki negeri, negeri yang aman, ketika kita saat ini memiliki negeri, negeri yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada jalur lain yang bisa kemudian kita lakukan kecuali mengembalikan dengan jalur yang telah dilewati oleh orang-orang ulama-ulama terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walau anna ahlul qura amanu, andai saja sebuah penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan kepada mereka. Apa yang dibukakan? Barokatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sebagian orang, sebagian penduduk ternyata mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari hukum-hukum Allah, mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami pasti akan berikan siksaan terhadap apa yang telah mereka perbuat sendiri. Maka diri kita ketika ingin mendapatkan perubahan, mendapatkan kenikmatan yang besar, kita tanya diri kita, sesungguhnya Allah tidaklah merubah sebuah kaum sampai kaum tersebut merubah kondisi diri mereka sendiri. Kalau saat ini kemudian generasi-generasi kita tumbuh dengan keadaan terninak bubukkan, seakan-akan di Indonesia ini tidak ada singa sebelumnya, tidak ada jenderal-jenderal hebat sebelumnya.
Seakan-akan tidak ada ulama-ulama yang kemudian mengangkat senjatanya melawan kezaliman, menghabiskan hartanya diinfakkan untuk perjuangan. Sesungguhnya kita telah salah menyampaikan kisah kita kepada anak-anak kita. Maka perlu kemudian pendidikan-pendidikan yang saat ini kemudian kita laksanakan di rumah-rumah kita. Kita suguhkan pada anak-anak kita sejarah-sejarah para ulama, sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah para pejuang, sejarah-sejarah orang yang telah mendapatkan kemuliaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته قدسي وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. اللهم أنت

0: barisannya diluruskan dan dirapatkan. Lurus rapatnya barisan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah.
1: Allahu Akbar.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?
2: Teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi nih setelah tadi rangkaian siaran langsung sholat Jumat dan juga rangkaian lagu-lagu religi. Dan kembali di sini di Radio FM buat menyapa lo tentunya, teman Radio. Anyway, teman Radio udah masuk ke jam 1, itu artinya kita geser ke informasi seputar dunia olahraga. Dan teman Radio, ada kabar dari Gianni Infantino nih, presiden FIFA yang mulai tertekan menjelang pemilihan pada Maret 2027. Jadi sejumlah federasi dan pejabat penting FIFA itu dilaporkan mulai menarik dukungan. Jadi tekanan menguat setelah berakhirnya hubungan kerja FIFA dengan Chief Operating Officer Kevin Lamour, teman Radio, di 17 Agustus kemarin, di hari kemerdekaan kita, teman Radio. Dan wakil presiden FIFA Sandor Shaini itu kemudian menarik dukungannya terhadap Infantino, teman Radio. Selain itu, Wallace, Montenegro, Israel, dan Selandia Baru disebut sudah menarik atau menyatakan tidak lagi mendukung pencalonan Infantino. Walaupun begitu ya, teman Radio, CAF sama CONMEBOL itu masih ada di pihaknya Infantino. Kalau menurut lu gimana, teman Radio? Memang yang kemarin tuh lumayan kontroversial ya, teman Radio, soal ngejual saham si Piala Dunia gitu, teman Radio. Kalau menurut lu, apakah si Infantino ini masih punya peluang atau baiknya ya udahlah nggak usah nyalonin sekalian gitu?

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, Harry Kane baru aja meraih sepatu emas 2026 nih sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa, teman Prodo. Dan penghargaan keduanya, ini jadi penghargaan keduanya sepanjang karir. Itu diserahkan di FC Bayern Museum, teman Prodo. Allianz Arena gitu, Kamis 20 Agustus kemarin. Dan Kane pertama kali meraih penghargaan ini di musim 2023-2024 setelah mencetak 36 gol teman Prodo di Bundesliga bersama dengan Bayern Munchen. Dan sekarang dia dapat lagi. Penghargaan kali ini diserahkan legenda Bayern. Ini ada Luca Toni yang memuji Kane sebagai mesin gol teman Prodo. Kane juga menjadi pahlawan ketiga Bayern yang berhasil mengoleksi 2 sepatu emas setelah Gerd Müller dan Robert Lewandowski, teman Prodo 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya ingin pisah lagi dari Marion Jola featuring Rizky Febian, teman berdua. Lagu enak banget ya. Dan buat lo teman berdua yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak dari Produ FM, tapi mungkin lo lagi ada rencana mau keluar dari kawasan Bogor Raya ini, teman berdua, tenang aja, lo masih bisa dengerin lewat aplikasi yang namanya RRI Digital, teman berdua. Dimana lo bisa streaming siaran Produ FM RRI Bogor, teman Produ, dimanapun lo berada gitu. Jadi langsung aja download aplikasinya di Google Play Store dan juga App Store. Langsung aja ketik RRI Digital dan temuin aplikasinya, download aplikasinya, dan lo bisa temuin siaran gue di Produ FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. So, don't go anywhere karena kita bakal dengerin lagu-lagu enak lagi kayak lagu yang satu ini.

terbaik kamu, teman pro 2. Teman pro 2 ada kabar dari dunia bulu tangkis sih, teman pro 2. Jadi Alwi Farhan berhasil melaju ke perempat final kejuaraan BWF 2026, teman pro 2, setelah mengalahkan wakil dari India, Ayush, teman pro 2. Dua game langsung dengan skor 21-19 dan 21-11 gitu di babak 16 besar. Dan kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Alwi sebelumnya dari Shetty, teman pro 2. Ayush Shetty ya. Sementara itu Jonathan Christie, ini teman pro 2, harus tersingkir setelah kalah dari wakil Jerman. Maksudnya dari wakil Denmark, teman pro 2, Ramus Gemke. Dalam 3 game dengan skor 21-11, 13-21, dan 18-21. Biasanya padahal kalau masuk ke game ketiga tuh si Jojo powerful, teman pro 2, ini tumbenan dia kalah walaupun 3 game ya. Jojo mengakui kecewa katanya, teman pro 2, karena datang dengan harapan besar tapi kalah. Kekalahan ini katanya bakal dijadiin bahan evaluasi. Ya semoga kedepannya Jojo bisa semakin bersinar, teman pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2 buat lo yang mungkin punya rasa sebel gitu, kesel, atau ada hal-hal yang tidak memenuhi ekspektasi lo, teman Prodo 2. Kayak misalnya jalan berlubang, lampu jalan kurang terang, dan lain sebagainya. Teman Prodo 2, lo bisa sampaikan itu semua ke Halo RRI, teman Prodo 2, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa sampein itu semua lewat WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200 atau telepon di 0251-8312-450 gitu, teman Pro 2. Dan Halo RRI siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, udah hari Jumat nih, kayak besok udah libur. Kalau gue jujur ya, dibanding hari Minggu gitu, gue lebih suka hari Jumat dan Sabtu, karena vibesnya tuh bisa main sampai malam, teman Produ. Dibanding hari Minggu yang besoknya kerja gitu. Kalau hari Minggu tuh lebih ke istirahat aja, bukan waktunya bermain gitu, teman Produ. Anyway, kalau hari libur tuh selalu jadi hari yang ditunggu-tunggu ya, termaksud tanggal merah. Tapi apa jadinya kalau 3 bulan gak ada tanggal merah? Teman berdua kayak September Oktober November teman berdua, bulan depan tidak ada tanggal merah sama sekali di hari kerja ya. Ini akan jadi nightmare buat kita semua, teman berdua. Gimana, lo udah siap belum, teman berdua? Gak ada support tipis-tipis nih, healing tipis-tipis di tanggal merah, teman Produ. Jadi kalau mau cabut ya harus cuti penuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo waktu kecil suka nonton itu gak? Smackdown. Sebenarnya gak boleh ya, anak-anak tidak boleh nonton Smackdown. Itu untuk ya remaja dewasa lah ya. Dewasa sih setahu gue, teman Pro 2. But anyway, teman Pro 2 ada salah satu pegulat ikoniknya Smackdown, teman Pro 2, David Bautista, yang dikabarkan bakal memerankan Kratos di God of War, teman Pro 2, menggantikan Ryan Hurst yang cedera gitu. Tapi kalau dilihat dari perawakannya, dari bentuk-bentuknya, cocok sih menurut gue, teman Pro 2. Walaupun agak terlalu bulky ya untuk si Kratos gitu. Karena kan kalau main gamenya God of War itu, kalau Kratos tuh memang harusnya agak lebih slim, agak lebih kering gitu, teman Pro 2. Kalau si Dave Bautista ini agak terlalu bulky kalau menurut gue pribadi. Tapi nggak tahu kalau menurut lu gimana, teman Pro 2, apakah dia akan cocok memerankan Kratos atau tidak.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah 5 menit terakhir gue nemenin lo di Santai Siang edisi kali ini. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat lo yang udah stay tune dari tadi jam 10 sampai dengan jam 3 ini. Tapi tetap teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini lo bakal ditemenin sama Melati Putri yang bakal nemenin lo di sore ceria sampai dengan jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo, dan inilah satu lagu terakhir sebagai lagu penutup perjumpaan kita di siang hari ini. Ada Tarot dari Fizz. Enjoy teman Pro 2. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman berdua. Kembali lagi buat nemenin kamu di sore ceria kali ini Jumat 21 Agustus 2026 seperti biasa sampai jam 7 malam nanti. Gimana buat kamu yang lagi WFH atau buat kamu yang masih sibuk beraktivitas dan juga kerja ataupun juga kuliah seperti biasa? Kalau udah masuk Jumat, udah jam segini, udah santai sebenarnya. Udah mulai chill, mood sudah mulai membaik gitu ya. Apalagi kalau di tanggung bulan kayak gini tuh jalanan sepi teman berdua. Jadinya kalau kamu punya agenda, agak sibuk, harus suara-wiri gitu ya. Mungkin gak akan terlalu stres dengan kondisi jalanan yang semrawut. Karena kalau tadi perjalanan aku kesini lancar-lancar aja sih di beberapa titik di kota Bogor ya. Yang pasti untuk menambah kesempurnaan sore hari kamu yang kayak udah aura-aura weekend, aku puterin dulu sebuah lagu dari Wijaya 80. Sudah tahu, spesial buat kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Nurhalisa mengatakan, kabut asap tidak pekat, tapi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat terganggu. Banyak yang sulit bernafas, bahkan banyak yang kena ISPA juga, teman pro 2 ya. Dan kalaupun tidak tebal, terasa asapnya tercium banget gitu ya. Dia juga menyebut karhutla berdampak aktivitas kegiatan belajar mengajar, kayak jam belajar di sekolah jadi lebih singkat. Dan sebelumnya pemerintah mengerahkan 12.000 personel penanganan karhutla di Kalimantan, juga membuat sumur bor untuk memudahkan pemadaman titik api, teman pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya ini dijadwalkan rilis pukul 13 waktu Korea Selatan dan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agency Jenny, OA Odd Atelier, mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agency juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cancel culture di sana cuma nomor 2 karena salah langkah, salah bersikap sedikit kalau udah di cancel sama netizen Korea. Pekerjaan mereka bisa hilang semua dan ketenaran yang mereka punya bisa langsung redup seketika, at least untuk beberapa tahun gitu ya. Bisa bertahun-tahun mereka benar-benar dibikin jadi menghilang, enggak punya pekerjaan apapun gitu teman pro 2. Makanya yang namanya selebriti, artis, K-pop, idol di Korea tuh semuanya pasti punya, nggak mungkin mereka main media sosial sendiri ya, pasti punya publicist yang mengontrol segala macam kegiatan mereka, termasuk kehidupan pribadi mereka yang kok kayaknya disembunyikan banget gitu. Karena ini contohnya ya, kasusnya Hong Min Ki yang terbaru yang sampai harus mengklarifikasi lewat agensinya akibat tuduhan mantan pacarnya. Jadi mantan pacarnya itu bikin tuduhan di publik, dia bilang merasa tertekan waktu pacaran sama Hong Min Ki. Hanya seperti itu aja netizen Korea jadi heboh teman pro 2. Dan Hong Min Ki lewat Fable Company membantah tudingan mantan kekasihnya itu soal tekanan yang dialaminya selama menjalani hubungan bersama aktor ini teman pro 2. Jadi kalau dari pihaknya Hong Min Ki, dia bilang semua tudingan itu tidak benar berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka amankan sejauh ini. Jadi gak cuma sekedar klarifikasi aja, mereka juga harus siapin bukti-buktinya. Pernyataan terbarunya disampaikan sama Fable Company untuk menanggapi unggahan dari mantan kekasihnya Hong Min Ki. Kira-kira gimana kalau menurut kamu?

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Terbaik kamu, teman berdua. Aku sama kamu sama-sama punya kesempatan yang sama nih untuk bersuara. Kalau kamu nemu masalah misalnya di pelayanan publik atau punya pertanyaan tentang fasilitas yang umum, jadi kamu bisa ceritain semuanya ke Halo RRI, karena suara kamu gak akan berhenti di sini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

terjadi sampai sekarang gitu ya. Dan Badan Meteorologi Singapura juga memperingatkan kondisi berkabut bisa terjadi kalau kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas teman pro 2. Karena itu pihak penyelenggara GP Singapura memasukkan potensi haze dalam rencana kontingensi. Rencana ini disusun bersama pemangku

0: sangat relate banget sama orang-orang yang bilang kalau healing sesungguhnya adalah nonton konser Nasar. Jangan sampai ketinggalan ya konser tunggal perdananya, King Nasar Concert Lost in the Jungle. Katanya sih bakalan digelar 7 November 2026 Teman Pro 2 yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Konsep pertunjukannya of course bernuansa petualangan di tengah hutan ya, sesuai dengan judulnya Lost in the Jungle. Dan pertunjukan ini katanya akan jadi momen istimewa juga karena menandai konser solo pertamanya King Nasar sepanjang perjalanan karirnya. Waduh, untuk kamu fans King Nasar kayaknya gak boleh banget ketinggalan ya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini. Yo Katie, let's sit away.

teman-teman terbaik kamu, teman berdua menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya tepat pukul 18 lebih 1 menit di waktu Indonesia Barat ya. Kita jeleng dulu bersama-sama Cahaya Kalbu dan juga lagu-lagu religi udah aku siapin buat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah dan puji Tuhan atas rezeki yang telah kita terima selama ini sampai dengan hari ini, yang mungkin banyak lalainya kita atau banyak tidak mensyukurinya terhadap nikmat yang lebih dibanding dengan nikmat yang kita inginkan. Hari ini kita akan membahas tentang ramalan bintang yang lebih dikenal dengan zodiak. Bukan para remaja saja, tetapi dewasa sampai sepuh pun banyak juga yang masih percaya dengan adanya ramalan bintang ini. Bahkan dengan dilegalkannya atau banyaknya beredar di media massa, di sosial media, di dunia maya, lalu di surat kabar dan sebagainya, terutama yang media yang dipakai oleh kaum remaja, pada percaya dan yakin tentang adanya ramalan bintang ini. Bukan saja menjadi sebuah berita saja, tetapi menjadi sebuah pedoman. Saya sering untuk memperhatikan mereka setiap mau melangkah, wah, tar dulu, saya kan Capricorn nih, katanya ditulis Capricorn hari ini lagi sial nih, jadi gak ngapa-ngapain dia. Atau dia mau bisnis nih, atau ngadain acara, tiba-tiba dia keinget kata ramalan bintangnya, bintang Aries minggu ini lagi gak ada beruntungnya, katanya begitu. Wah, parahnya lagi ketika dia mau mengadakan satu acara dan dia percaya dengan hari-hari sialnya terhadap ramalan tadi, acaranya batal, diundur sesuai dengan tanggal yang hoki gitu. Nah, di sini ada tamu kita yang akan bincang-bincang bersama saya. Dari ini Mbak siapa?
1: Alma.
0: Mbak Alma, satu lagi?
1: Lia.
0: Mbak Lia, ya silakan Mbak Lia, ada yang mau ditanyakan?
1: Ada, soal zodiak kan, pada sekarang kan zaman-zamannya anak remaja kan suka pada up to date tentang zodiak-zodiak gitu. Mm-hmm. Terus kadang juga ada satu orang atau beberapa orang yang setiap minggunya atau setiap bulannya itu ngelihat zodiak gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh percaya dan gak percaya, itu gimana?
0: Kalau menjadi diyakininya bahwa itu akan terjadi, itu yang haram, itu yang gak boleh. Kalau hanya sebagai berita bagi dirinya, gak masalah. Namanya seperti berita pada umumnya kan sebagai ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau itu dijadikan satu keyakinan dan akan terjadi bagi dirinya, itu sudah haram. Sama saja dia percaya dengan adanya ramalan. Sedangkan ramalan, kata Allah, barang siapa yang percaya dengan ramalan atau peramal, maka dirinya tidak termasuk golonganku, katanya. Nah, itu udah jelas tuh. Berarti kata Rasul, barang siapa yang mengikuti kaum, satu kaum ya, kaum peramal, kaum yang percaya dengan ramalan zodiak tadi, berarti bukan termasuk golongan kaumku, katanya. Gitu dia. Jadi gak boleh kalau kita percaya dengan adanya ramalan-ramalan dan peramalnya itu yang memberikan berita tentang ramalan.
1: Itu sebenarnya hukumnya gimana sih Pak tentang ramalan itu?
0: Ramalan gak boleh, jelas haram hukumnya. Iya, jadi meramal pun haram hukumnya. Jadi bukan percaya aja terhadap ramalannya, tapi meramalnya juga haram. Kalau masih coba-coba gimana? Coba-coba ngeramal juga haram hukumnya, dosa. Kan barang siapa yang mendekati terhadap satu dosa, mendekati aja gak boleh, maka itu deh tercatat sebagai kaumnya yang berdosa gitu. Ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan ada benernya apa yang diramalin tadi? Misalkan bintang apa nih? Bintang Sagittarius. Hari ini hari yang mendung baginya, gitu. Jangan terima tembakan laki-laki lain, gitu. Kan sering gitu ya. Jadi akhirnya dia mau ngejawab, mau bilang suka aja, dia bilang, ntar dulu ya, jangan hari ini ya, tunggu minggu depan ya. Terus saya jawab begitu, kenapa? Karena berdasarkan ramalan zodiak gitu. Nah, ternyata ada benernya. Misalkan Anda hari ini akan tersandung gitu kan. Eh bener, dia di jalan kesandung batu, gluplok aja kejedot. Wah, dia bener nih ramalan. Nah, gimana tuh? Kok bener, ada benernya. Dan banyak lagi teman-teman di sana bilang ada benernya tuh, waktu saya lihat ramalan bintang saya, katanya jangan memulai bisnis hari ini tapi hari Rebo. Dia tunda lalu dia jalanin hari Rabu, ternyata benar bisnisnya melejit bagus hari Rabu. Karena gimana tuh kan, benar kata ramalannya. Tetap mau benar mau salah, yang namanya dosa tetap dosa gitu kan. Kayak misalkan berbohong, bohong dosa, tapi bohongnya benar, tetap aja namanya bohong, tetap aja dosa walaupun benar gitu ngebohong. Yang lagian mana ada bohong benar. Nah, akhirnya yang namanya ramalan walaupun itu benar tetap berdosa. Jadi jauh-jauhkanlah diri kita untuk percaya terhadap ramalan apapun bentuknya, termasuk ramalan tentang masa depan kita. Jadi walaupun itu ada benarnya, itu berarti satu ketidakpastian, tetapi kebetulan saja. Ya, jadi itu hanya satu kebetulan saja. Dan kalau ternyata ada peramal-peramal yang sangat jitu meramalnya, benar terus kita. Dan hati-hati, kita nanti terpancing dengan kebenarannya dia. Artinya begini, di dalam Quran itu diceritakan tentang seorang peramal dan bagaimana cara meramal. Ternyata Allah menerangkan di situ, sesungguhnya seorang peramal itu menceritakan kembali apa yang didengarnya dari jin dan sebangsanya. Jin dan sebangsanya tadi pergi ke langit lalu mendengarkan takdir yang dicatat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Lalu dia turun lagi tuh ke bumi untuk menyampaikan kepada si orang tadi yang disebut peramal atau dukun tadi. Dan si orang ini yang disebut peramal menceritakannya kepada seseorang ini. Nah, seandainya itu adalah kebenaran, tetapi itu adalah sekutu dari jin dan setan. Jadi kalau kita sampai percaya terhadap peramal atau dukun melalui media apapun, berarti kita sudah termasuk sekutu atau sahabatnya dari jin dan setan gitu. Dan ketika Allah marah melalui malaikatnya, maka diberikanlah petir, atau petir geledek itu, petir untuk menghukum atau membakar dari jin dan setan yang membocorkan rahasia tadi kepada peramal ini. Jadi, tapi hasil akhirnya pun nanti akan diserahkan terhadap keputusannya Allah, benar apa enggaknya dari yang dia intip tadi. Gitu. Jadi kalau ada petir kita lihat, itu bisa jadi senjata yang dikeluarkan oleh malaikat untuk menyambar jin dan setan. Gitu ya.
1: Berarti kita enggak boleh percaya sama zodiak-zodiak ramalan itu ya.
0: Iya, absolutely enggak boleh. Jadi gak usah galau kalau memang gak bisa baca zodiak.
2: Tapi kenapa ya Pak, kok ada gitu yang namanya zodiak? Iya gitu, ada yang namanya zodiak itu, kenapa ya Pak, kok bisa ada?
0: Ada apanya, ada ramalannya?
2: Zodiaknya gitu dah.
0: Oh, Capricorn, ya, Sagittarius. Itu bisa ada gambarnya ya, ada ikon ini kuda, ini kuda apa kambing, ada kepiting gitu kan. Itu dulu sejarahnya pada zaman Yunani kuno. Ya, makanya namanya pun itu nama yang asing bagi kita ya, Capricornus dengan Sagittarius, Aries, itu nama bintang-bintang di langit yang membentuk satu bentuk, salah satunya bentuknya hewan. Padahal sih nggak hewan aja, ada bentuk kapal, ada bentuk orang, ada bentuk apa namanya, pohon, bunga dan sebagainya. Tapi diambil oleh para astronom Yunani kuno dulu, bentuk-bentuk yang menyerupai hewan gitu. Namanya ini bintang Sagittarius. Nah, sebenarnya itu bintang disebut zodiak. Nah, bintang yang menyerupai hewan tadi yang mewakili dari kelahiran diri seseorang. Bintang ini terlihat pada bulan-bulan tertentu pada zaman itu. Misalkan Januari, kan ada ya, Januari tanggal 5 Capricorn sampai dengan tanggal 31 gitu kan. Tanggal 1-nya sampai tanggal 24-nya masuk Februari itu apa tuh? Saya enggak hafal tuh. Ya. Sagittarius apa tuh? Jadi Februari, ya? Nah, jadi masuk bintang udah berikutnya. Februari. Memang pada bintang ini nongol gitu ya. Muncul pada saat-saat tanggal-tanggal tertentu. Maka dinamakan, ternyata tanggal ini udah beda tuh besokannya. Wah, berarti yang bentuknya seperti ini, itu di bulan Januari orang-orang yang lahir itu bentuknya itu zodiaknya kambing, Capricorn kayak gitu. Nah, diteruskan lah tuh sampai zaman sekarang. Kenapa? Karena orang zaman sekarang tuh paling senang rata-rata sama yang kayak gitu-gitu tuh. Ya kan? Iya. Ada ikon-ikonnya gitu. Dan kenapa dulu itu ada juga? Karena kan dulu gak ada digital, ya kan? Gak ada kompas seperti yang sekarang ada, gak ada petunjuk arah. Oleh karena itu, zaman dulu orang-orang menggunakan bintang untuk menentukan waktu dan arah jalan supaya gak nyasar.
1: Oh, dulu gitu
0: bintang. Iya, nanti kita lanjutin.
2: Oke.
0: Okay. Ya, sekian bincang-bincang kita dengan sahabat-sahabat kita. Saya Helmi Arwibawa, salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika amarah memuncak, bersabar adalah pilihan terbaik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah, dan mengalah bukan berarti kalah.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

ini yang salah satu faktor yang membuat nyamuk tetap bertahan ternyata adalah kemampuan telurnya menghadapi kondisi yang kering, teman pro 2. Kalau menurut WHO nih, telur Aedes aegypti khususnya ya, yang patut kita waspadai di musim panas seperti ini, itu bisa bertahan dalam kondisi yang sangat kering selama berbulan-bulan. Jadi ketika kembali bersentuhan dengan air, telur ini bisa melanjutkan perkembangannya hingga menetas. Karena itu berkurangnya hujan tidak serta-merta menghentikan siklus hidup nyamuk, teman pro 2. Jadi mulai sekarang kayaknya kita harus melindungi diri gitu ya, dari mulai jaga kebersihan, pakai obat nyamuk di seluruh ruangan mungkin atau kalau perlu kasih perlindungan yang maksimal banget, udah udah obat nyamuk ya semprot atau yang elektrik atau yang bahkan lotion anti nyamuk, teman pro 2, kalau kamu keluar rumah atau di situasi outdoor.

Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.

Jadi nggak ada berbagai penyakit yang mengkhawatirkan lah gitu ya. Dan ini adalah informasi terakhir dari aku di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Sekaligus aku harus menutup kebersamaan kita kali ini. Happy weekend buat kamu. Sampai

0: gini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Taman nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Ya, semalam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, uh-huh, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian kayak gitu kita masih tetap harus yeah, kayak
0: siapa tahu kayak nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton tapi tetap gue nyari.
0: Iya sih. Kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah. Main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya. Apa? Anjing. Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh, lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya,
0: daun itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius nih gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu wolu-wulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oke, okay. Tapi dia tipikal yang clingy enggak sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya, benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Oke.
1: Okay. Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
0: Oh ya? Bikin. Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru. seru.
1: Terus ya itu kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya apa namanya, dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blend. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Bro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Youtube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
2: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
1: Okay.
2: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
1: Okay.
2: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
1: Udah lama ya.
2: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
1: Oh, gitu. I see.
2: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
1: Betul.
2: Ya, kan? Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
1: masing-masing
2: lagi gitu.
1: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
2: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
1: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
2: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
1: Okay.
2: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
1: Betul.
2: Dan itu harus udahan gitu.
1: Iya, secara
2: memberanikan diri gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
1: kuat ya, masih
2: kencang banget.
1: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
2: Sangat sulit.
1: Ya.
2: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
1: mengikhlaskan
2: cinta sejati. Asik.
1: Okay. Tapi berarti seorang Marizga itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
2: Iya.
1: Seperti itu ya berarti.
2: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa

0: bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
1: Mana.
0: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu. Gua happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya. Gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus. Ya mau sampai kapan? Benar. Gitu.
1: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri, gitu kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti, oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, mungkin tinggi banget ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
0: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
1: Oke.
0: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener-bener. Karena kan visi misinya nggak sama.
1: Iya sih, benar.
0: Terus kan kayak misalnya. Kalau menurut gue, misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Jadi kayak misalnya ya secara visi-misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
1: Susah
0: udah
1: juga.
0: Susah juga, dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh, ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka, gue gak accept nih gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh. Misalnya kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekatnya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekatnya nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya harus bisa self love sih.
1: Yes.
0: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya itu harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita enggak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: dengan nekat
1: benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.
2: Music Life Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum. Maaf. Gue udah teriak kalau padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B.
0: Pop R&B.
1: R&B pop, sorry.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya, mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur 90s-nya ya. Jadi
1: yang Kel denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya, benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan, benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapat trial ya. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Trial itu dia gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak kiasan, puitis gitu, enggak ada
1: yang benar. Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu?
1: Belum
0: ya? 6. Ada 6 lagu? Oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip. Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. gitu. Kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dan ini suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih nge-pop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak gitu. Ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Okay. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa tolong sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2, gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pasti dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Aduh, sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy
0: listening loh. berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa
1: gitu.
0: Coba gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok ya.
1: Cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Hard sell.
0: Bener. Terlalu marketing
1: terlalu
0: rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kan ya.
0: Awalnya ambience.
1: Agak
0: ganggu
1: lah pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Ya sedih Allah. Bet ya, sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Thank sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek itu, di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, okay, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Ronaldinho tiba di Ravenna, Italia sebagai pemain klub Divisi 3. Ribuan penggemar menyambut legenda Brazil ini dengan antusias. Melansir dari laman BBC, mantan pemain AC Milan ini memberi tanda tangan kepada beberapa staf bandara sebelum pergi. Dia didampingi presiden klub Ignazio Cipriani menuju Stadion Ravenna. Ronaldinho diperkenalkan Kamis 20 Agustus waktu setempat di hadapan 6.000 supporter Ravenna. Dia mengejutkan publik dengan menandatangani kontrak sebagai pemain. Namun bergabungnya Ronaldinho bukan semata urusan sepak bola. Legenda 46 tahun ini juga menjalin kerjasama dengan Ravenna. Ronaldinho tidak bermain semusim penuh. Bintang Brasil ini hanya akan tampil satu laga untuk menyamarakan Divisi 3 Italia sebagai bintang tamu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Coventry City kembali ke Liga Premier Inggris setelah absen selama 25 tahun. Frank Lampard membawa mereka promosi melalui Championship. Melansir dari laman Associated Press, sejak terdegradasi musim 2000-2001, Coventry belum pernah kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris. Penantian panjang akhirnya berakhir di musim ini. Sabtu 22 Agustus dini hari, Coventry langsung menghadapi raksasa Arsenal di laga pembukanya. Pertandingan ini menjadi ujian berat untuk mereka. Sayangnya pasukan Frank Lampard tidak akan diperkuat Haji Wright di awal musim. Sang penyerang menepi 3 bulan akibat cedera. Bersama Coventry, Wright mencetak 17 gol sepanjang musim. Kontribusinya membantu klub memastikan tiket menuju kasta tertinggi Liga Premier. Karena cedera, Wright melewatkan 2 pertandingan pramusim menghadapi Espanyol dan Monaco. Absensinya membuat lini depan Coventry kehilangan ancaman. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, Tema Pro 2 ya, kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam barengan Arda untuk malam hari ini, di hari Jumat, di malam hari ini. Seperti biasa ya, nanti kita bakal bahas soal film ya. Ada beberapa rekomendasi film yang bakal aku ketengahkan ke ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu, mungkin ngomongin soal komunitas lagi dulu sampai dengan jam 9 nanti ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, saya masih mau puterin dulu beberapa lagu di kesempatan kali ini. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke, tema pro 2 ya. Untuk komunitas yang pertama ada Forum Indonesia Muda. Ini forum independen yang beranggota pemuda-pemudi dan juga mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang, minat, aktivitas, universitas maupun lembaga kepemudaan gitu. Sejak tahun 2003 ya. Ini satu komunitas yang sudah banyak melakukan kegiatan leadership dan juga pelatihan life skill untuk seluruh anak muda se-Indonesia gitu. Sampai dengan udah berapa angkatan ya? Lumayan, lebih dari 25 kalau nggak salah ya. Dan komunitas ini tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara gitu ya. Ada Maluku juga kalau nggak salah, dan juga Papua serta Kalimantan dan juga Sulawesi, teman para dua. Ini komunitas kita yang pertama. Terus kemudian ada komunitas peduli skizofrenia ya. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Ini berdiri di tahun 2009 yang sudah menciptakan sederet program kerja yang fokusnya itu adalah edukasi dan juga pelayanan terhadap orang-orang dengan masalah kejiwaan, terutama para penderita skizofrenia, serta melakukan dukungan aspek legal dan juga hukum gitu. Dan anggota KPSI itu terdiri dari penderita maupun keluarga, ada kalangan medis juga, dan juga para sukarelawan dan juga golongan masyarakat umum. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan biasanya menekankan pada aspek dukungan dan juga keterbukaan antar sesama dengan masalah kejiwaan, teman-teman berdua.

0: Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Bapak Prodo, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya itu ada Booktube Indonesia. Ini untuk para pecinta buku ya. Komunitas yang satu ini juga cocok untuk kamu, Bapak Prodo. Booktube Indonesia ini merupakan komunitas yang dibentuk sejak tahun 2016 beranggotakan para generasi muda di Indonesia yang tertarik dengan buku, sekaligus para kolektor biasanya. Kreator buku yang berkeinginan untuk berkembang menjadi seorang kreator konten melalui platform YouTube. Gitu, melalui Booktuber Indonesia, para konten kreator itu nantinya akan ngebahas seputar review buku, tantangan maupun bedah isi literasi buku Teman Pro 2. Ini juga untuk ngobrol komunitas di malam hari ini sebagai penutupnya. Nanti kita lanjut lagi dengan baru nih, kita masuk ke beberapa film rekomendasi yang bisa kamu tonton untuk mengisi waktu luang kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Oke, teman Perudah, kita masih di 106,8 FM Perudah RR Bogor, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam juga, jangan galau malam-malam barengan Arda untuk malam hari ini. Dan di malam hari ini saya mau kasih beberapa rekomendasi film yang mungkin masuk ke dalam salah satu film-film terbaik sepanjang masa. Yang pertama itu adalah Forrest Gump, teman Perudah ya. Untuk kamu yang belum nonton, ini harus nonton. Filmnya keren banget ya. Karena punya komedi sama drama yang menjadi satu, drama komedi karya dari Robert Zemeckis ya, di mana produksinya sendiri diproduksi sama Paramount Picture dengan durasi yang cukup lama juga, 2 jam setengah teman Perudah. Jadi film ini sebenarnya produksi tahun 1994. Pada saat itu dibintangi sama Tom Hanks dan ceritanya itu storyline yang bagus banget teman Perudah. Keren ya. Visual efek yang ditampilkan juga sangat bagus untuk film di masa itu gitu. Forrest Gump itu diperankan sama Tom Hanks waktu masih muda dan ceritanya tentang satu tokoh yang namanya Forrest Gump, seorang anak yang punya masalah dengan kakinya, cuma punya IQ di bawah rata-rata ya. Kalau enggak salah sih 75 atau 80 gitu, saya lupa juga. Terus dibesarkan tanpa ayah, cuman ada ibu aja. Nah, si Forrest ini itu selalu diganggu sama diejek sama teman-temannya dia karena kekurangannya itu. Tapi di balik kekurangannya, Forrest itu punya satu kemampuan yang nantinya itu akan mengubah hidupnya dan juga pandangan orang-orang tentang dia. Bisa lari kencang teman Perudah. Hidupnya dihabisin dengan hal-hal yang sangat menakjubkan, tapi dia sendiri menganggapnya sebagai satu hal yang biasa teman Perudah. Kejujuran, kepolosan ya. Dari seorang Forrest Gump, ini nantinya akan mengubah persepsi orang-orang tentang banyak hal. Ini film, kamu mau cek di mana aja? IMDb, kemudian Metacritic, kemudian Rotten Tomatoes. Di seluruh itulah ya. Ini film bagus dong, Perudah. Ratingnya tinggi terus. Jadi enggak ada yang ini kasih nilai bagus, yang ini kasih nilai enggak bagus gitu, enggak ada. Semuanya bagus. Jadi ini satu film yang sebaiknya kamu tonton kalau kamu belum pernah tonton.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Yang baru di

Oke, Tama Pro 2, kita masuk ke film kita yang berikutnya. Satu karya dari Christopher Nolan, Tama Pro 2 ya. Genrenya science fiction drama, durasinya 2 jam 10 menit. Dan judulnya The Prestige, Tama Pro 2 ya. Ini pertama kalinya mungkin ngelihat Hugh Jackman, Christian Bale sama Scarlett Johansson dalam satu film gitu. Tapi itu pertama kalinya saya ngeliat itu ya. Tapi entah kenapa ya, terlepas daripada itu semua gitu, si The Prestige ini memang masuk juga ke dalam 10 film terbaik sepanjang masa. Karena menurut saya, walaupun sebenarnya jalan ceritanya ringan, tapi butuh fokus yang cukup tinggi juga untuk ngerti kemana ini film mau membawa penontonnya. Endingnya mungkin bukan ending terbaik, tapi kuncinya ada di gambar pertama yang muncul pada saat film ini dimulai gitu. The Prestige ini film yang menceritakan tentang rivalitas dua pesulap yang dulunya ada di satu film, dan semua kekacauan di antara keduanya itu bermula ketika Alfred Borden, ini yang main si Christian Bale, dituduh sebagai dalang atas meninggalnya si Julia, istri Robert Engler, si Hugh Jackman-nya, dalam sebuah pertunjukan sulap Tama Pro 2. Dan mungkin kalau kamu mau dikait-kaitin gitu ya, jadi cikal bakalnya No You See Me, Tama Pro 2 ya. Ini ya, itu juga film yang dalam tanda kutip harus kamu tonton juga.

Oke, tanpa perlu untuk yang berikutnya ini ada Schindler's List ya. Ini film dari sutradara Steven Spielberg, produksi dari Universal Pictures gitu. Genrenya drama sejarah. Untuk kamu yang suka sejarah, ini film cakep teman Broadway ya. Durasinya emang 3 jam lebih. Jadi ya maklum lah ya. Apa ya? Filmnya produksi lama banget sih, tahun 93 sebenarnya. Dan apa ya? Awal-awal aku tonton ya pada saat itu ya, aku nonton udah lama juga, tahun 2000, di bawah 2010 kalau gak salah ya, 2009, 2008 waktu pertama kali nonton ini filmnya. Jadi ini mungkin film terbaik yang pernah, awalnya tuh ngira ini film terbaik yang pernah dibintangi sama Liam Neeson mungkin adalah Taken sama Nonstop ya. Tapi setelah nonton film ini, teman berdua ya, kayaknya bukan deh gitu ya. Ini kayaknya jadi satu film yang terbaik yang dibintangin sama Liam Neeson. Sama seperti kayak Catch Me If You Can ya, film Schindler's-nya juga diangkat dari kisah nyata sebenarnya. Yang bikin beda adalah kalau setelah Catch Me If You Can, ini termasuk ke dalam kategori film yang ringan, si Schindler's ini kebalikannya, film berat, teman berdua. Film dengan latar belakang Perang Dunia 2, lebih berat, lebih kompleks, terus punya kemasan visual yang apa, dalam tanda kutip sadis mungkin gitu ya. Jadi coba kamu tonton, dan kamu kalau misalnya mungkin

0: kita perlu sedikit mencerna pelan-pelan ini film ya, karena saya nonton ini waktu itu nggak sekali ya, beberapa kali nonton, dan akan banyak sekali hal yang kamu temukan pada saat kamu nonton yang kedua ataupun yang ketiga atau nomor dua. Tapi ini film oke banget.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Oke, Demam Perudu ya. Ini untuk yang terakhir filmnya itu dari The Shawshank Redemption, Demam Perudu ya. Frank Darabont, produksi Columbia Picture dengan genre drama dan thriller gitu. Ini mungkin apa ya, bisa dibilang top 3-nya lah. Kalau nggak top 3, top 5. Dia masuk ke apa namanya, ke film terbaik sepanjang masa Teman Pro 2 gitu ya. Ide cerita, aktingnya Tim Robbins sama Morgan Freeman, ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka ini aktor kelas dunia, Teman Pro 2. Walaupun sebenarnya memang ending filmnya itu sudah bisa ditebak sejak pertengahan menjelang akhir, tapi proses sebelum itu selalu aja ada hal yang menarik dan masih bikin penasaran, Teman Pro 2. The Shawshank Redemption, ceritanya tentang Andy, ini yang mainin Tim Robbins. Jadi dia ini seorang pemimpin bank yang sukses banget ceritanya, tapi dia divonis hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Terus dia dikurung dalam penjara di New England bersama Shawshank, dan di sana dia ketemu sama Red, si Morgan Freeman, yang nantinya akan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan Andy, yang sampai akhirnya bisa keluar dari si Shawshank itu tadi, Teman Pro 2. Nah, selain cerita pelarian Andy dari Shawshank, masih banyak cerita di film ini yang bisa mengubah pandangan hidup seseorang terhadap sesuatu, terutama terhadap kehidupan itu sendiri. Itulah mungkin kenapa banyak orang akhirnya menempatkan film ini di urutan nomor 3 besar gitu ya, untuk kategori film terbaik sepanjang masa yang pernah ada, Teman Pro 2. Dan juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak, Teman Pro 2 ya. Semoga apa yang disampaikan semuanya bermanfaat nih untuk kita semua. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, karena besok saya juga malam lagi. Kalau gitu, Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: mengupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Demikian tadi teman Pro 2 serangan acara Kamis panjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Canggih, cuanen, nendong, game. Nendong.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi teman bro 2 di pagi hari ini? Udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Sabtu pagi teman bro 2 awal weekend. Gimana nih rencana lo hari ini mau kemana? Tapi apapun rencana lo ya teman bro 2, gue bakal tetap setia menemani lo teman bro 2 sampai dengan jam 10 nanti tentunya, dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo teman bro 2. Kayak lagu enak yang satu ini teman bro 2, ada Moving On dari Abdul and the Coffee Terry.

0: kenapa sih ini suara mendem banget?
1: Ah, gak asik loh. Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
0: Iya, gak ngerti nih gue. Gini nih, kalau beli kaset yang bajakan.
1: Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih, sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
0: Gak gitu, Vi.

0: bajakan biar lebih murah.
1: Iya murah, tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus belum kalau dihukumnya. Tahu nggak yang dihukum tuh bukan aja pembuat atau penjualnya, tapi yang belinya juga. Coba kalau hasil karya lo dijiplak orang, enak nggak?
0: Iya ya, yaudah deh, gue nggak akan beli bajakan lagi. Hukumnya haram.

0: belajar hari ini.
1: Cuaca ini cuaca hari ini teman berdua. Gimana nih cuaca pagi hari ini di daerah lo teman berdua? Ini weekend-weekend gini teman berdua. Ini penting banget nih buat ngecek perkiraan cuaca dulu sebelum menyusun aktivitas gitu. Terutama buat lo yang pengen jalan-jalan ke tempat outdoor teman berdua. Kayak misalnya lo pengen ke kebun raya, lo pengen ke puncak gitu. Kan agak bete ya kalau misalnya udah dandan rapi-rapi terus malah hujan, malah becek, malah basah bajunya. Kayaknya mendingan kita dengerin perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG teman pro 2.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi dengan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Perakiran cuaca hari ini secara umum kondusif, di mana pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan secara lokal atau tidak merata, terutama di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten

0: Kabupaten Cianjur. Sementara untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Demikian Sobat BMKG perakiraan cuaca hari ini, di mana secara umum cuacanya cukup kondusif dan terdapat potensi hujan lokal pada sore hingga menjelang malam hari. Untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini terbaru, Sobat bisa akses melalui website cuaca.bmkg.go.id serta tersedia juga pada aplikasi info BMKG. Saya Leni, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih banyak Kak Reni untuk update perakiraan cuacanya di hari ini. Enak ya teman Pro 2, cuacanya lebih banyak berawannya. Gue tuh suka banget ya sama cuaca Bogor yang berawan gitu. Gak terik, gak panas, tapi gak basah. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu enak yang mau lewat berikutnya. Ada adiknya dari Five Romeo.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2 pagi hari ini ada kabar dari Kementerian Perhubungan nih teman Pro 2 yang terus memantau dampak dari asap kebakaran karhutla ya teman Pro 2 terhadap operasional penerbangan di Kalimantan gitu. Jadi pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin soal penerbangan, salah satu momen krusial pada penerbangan itu ada di take off dan landing, di mana vision dari pilot itu sangat dibutuhkan gitu teman Pro 2. Kalau sampai terhalang asap, terganggu dengan asap, itu akan membahayakan penerbangan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, anyway, gue juga mau mengucapkan turut berduka cita dengan terbakarnya salah satu para paru-paru dunia yang ada di Kalimantan teman Pro 2. Kita doain aja semoga bisa cepat teratasi dengan baik dan bisa kembali seperti sedia kala, kembali lebat seperti sedia kala teman Pro 2.

Sudah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

away. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. Oh, I wonder if you could show me the way. I just need to go home right now. Teman Pro 2, seperti biasa kalau gue siaran pagi, gue akan selalu menanyakan satu pertanyaan ini. Lo tau gak hari ini hari apa, Teman Pro 2? Jadi Teman Pro 2, hari ini 22 Agustus itu diperingati sebagai World Plant Milk Day, Teman Pro 2. Atau harinya susu yang berbasis tanaman, Teman Pro 2. Dan kalau diinget-inget lagi, belakangan ini juga lumayan viral nih. Biasanya di kedai-kedai kopi, Teman Pro 2. Di coffee shop nih sekarang udah mulai ada pilihan. Lo mau pakai fresh milk, lo mau pakai susu sapi, atau lo pengen pakai susu kacang biasanya. Ada soy milk, ada coconut milk. Tapi coconut tuh kacang apa bukan ya? Nut kan kacang. Terus ada juga oat milk, ada almond milk, ada cashew milk, ada banyak lah jenis-jenis susu yang dari bahan dasar tumbuh-tumbuhan, Teman Pro 2. Nah, kalau lu sendiri, Teman Pro 2, paling suka itu susu dari apa, Teman Pro 2? Kalau gue sih sejauh ini masih sukanya fresh milk, jujur. Tapi kalau bukan susu sapi, kalau yang plant-based gue suka almond milk, Teman Pro 2. Kalau lu gimana? Kasih tau gue dong di 0811-111-5222. Sekalian absen-absen, Teman Pro 2. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak lagi, Teman Pro 2. Ada Malik and the Essential dengan Mendekat, Melihat, Mendengar.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, KPK menyita barang bukti sekitar 764 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai sekitar 665 juta rupiah dan saldo rekening senilai 99 juta rupiah. Uang tunai disita dari ruangan Kepala Bagian Akademi UNSUD ES yang juga menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru. Penyitaan dilakukan setelah KPK menggelar OTT pada 20 Agustus dan sehari kemudian KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka termaksud Rektor UNSUD. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Kebakaran hutan di Kampung Waroki Nabire Barat Papua Tengah meluas hingga mendekati pemukiman dan kawasan Bandara Nabire. Asap tebal membuat jarak pandang turun hingga 50-70 meter dan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api dan mencegah menjalar ke pemukiman. Petugas juga mengerahkan armada pemadam dan kendaraan tangki air. Wakil Bupati Nabire menyebut kebakaran diduga akibat pembukaan lahan untuk perkebunan. Warga diminta menghentikan pembakaran lahan karena kondisi kering membuat api lebih cepat menyebar. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.